0: Namun yang akan disini FEMA Radio Sapiencia En kubuza ya magisi En suru yo musiki Nige mizanyo
1: Uchari mu musiki kwa kerezi yo mnyofu Classical music

Radio Diakinesia Music Station. Umusiki ogoko sinza lo kutiendelisa. Umusiki ogwesa katonde titibwa. And this is the Radio Diakinesia. Tienda punya katonye senya fama. Enkulu seya magesi. Enkulu yomusiki. Nevye misanyo.